dengan ini ulo lika nimsa ulo gay pulung gimana ngoni po wui kang aje pe nimsa ide frapana sutro ule musa fa jalo wele aba dele ko doki mam sa fa jalo ngi ki tolo malo imana ne zonja mulla mi zon tola kama tro chiba koro chiba koro be to bi gomuro atru kama ka bo ngene anyo bladu kolo la kama sma da gurunya kinam sa fa jalo fa sa flambulo